Nyukawa kunaza, suponza dios posahpika, mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dios takazospa, yaya mamatapis oido sidatapis koyaspa kausangi, wa ukindih panindih koyanakuspa kausangi, wawa.

Nyukawa kunaza, supunza Dios posahpika, mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dios takazospa, yaya mamatapis oido sidratapis, kuyaspa kausangi, wa ukindi panindi, kuyanakuspa kausangi, wawa.